0: Itwa Bwiza ari kumwe na Mico the best but wibeshya. Samuel zirenze minota 9 watwandikira yatubwiye ko yakundana n'umukobwa ariko ngo agenda bibwira abantu boss ku buryo ngo nta muntu utabizi kandi ngo we ntabwo abashaka yuko ari ubimenya. Ubwo rero inama yawe ni yakeneye.
1: Ufungura ikofi yawe ukumva ngo ntakintu kibereyemo abajama bawe bose nta n'umwe udafite ideni. Ajajajajajaja mbega gutikuzo inde kwanduranya na ushyuhe na mafaya. Mafaya kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 6 urwego wiguriza agera kuri miliyoni 2 uzishyura mu gihe cy'iminsi 3 7 14 cyangwa 30 kandi ku nyungu no igeze kuri 2.5% na ushyuhe na mafaya.
2: Song of the Hour, Kiss FM.

0: 101.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: Indirimbon ziza cyane page ya Marina edije kwiza isa moya ni 1.34 kwijana na kabiri bicho tatu Kiss FM. Nizere ko muri gahunda zanyu zose muri gupanga ku munsi wejo kwa kane kwa gatanu uzamwaguze tike.
3: Yeah. Umuntu utari ubasha kwitsindira uyu munsi ayigure kuko asigaye iminsi itatu. Ni iminsi itatu yonyine ibura kugira ngo.
2: Ufite zingahe?
3: Njyewe mfite ticket for 6.
2: Okay.
3: Abantu batandatu kabisa.
2: Niyo waguze wowe.
3: Yeah. Ikindi hari abantu bagize ubwoba urikumva bari kuvuga ngo amatike arahenze ibintu nk'ibyo ngibyo uzimpamva amatike adahenze
2: agahenze
3: banza noneho wumve n'agatangaza.